Mikot mofo nangala den profeng. Naneti bifos man spasi. Te vetis mai sribete wo purun loufu alaten. Dusung dusung profeng o kon no frede eno chari gon. Den ai etron bijikuguru de wortu jersey dondru bari. Sokop salam, wo sinye, wo drinye makor, wo nyang stofu kronto nanga sogri. Alas ma de firji blaka, kanko waka na ubaka. Dusung dusung smau kong, wi ala o prodo nanga.

Potos ma mi respeki. Te mit wans manastrati, if na wan boy, wan meisje, wan ma, wan vrouw. Mi ne wan tak alas anima sans me tak isap sang. Mik mi gides ma toch informasi. Me herhal. Isi wan ma e waka, isi wan vrouw e waka. Isi wan boy e waka, wan meisje e waka. So, no bemoei. Me herhal even. Wan ma e waka, wan vrouw e waka, wan boy e waka, wan meisje e waka. In you ai yeshi ai siki. No akse noti no bemoei. Ano yusani. A moment, if you no sabi, ye go aksi, ye ton belangstelling, ma asiki da ma abikan kona yu, asiki da fro abikan kona yu, asiki da boy abikan kona yu, asiki sa meshe abikan kona yu, dat na pernasi. Daarom ik me take me herhalen voor de zoveelste keer. Na pernasi ino mag zweer. Want if you swear, yo dede ino mag take money. De mame kwan swear ina nga liba abusi na nga watra. Ma ino take money. De swear, het mag niet. Want for to say, de mai seer jari. Ma pernasi dine seer jari. Want de man sabita ki, de kot mofo na nga adoti. You no mag take money yo dede. Mi taken to ta te a wang gudu na foto se. If na sixis maf na fos ma, if na tus ma, if na sixis maf na ait of na ting, mag ni uit. A moment, I da perna si sap tak wang gudu de tapa doti oma opa karikon. Ala den bigis ma omu tanta neef neh, den bigi wang. De te ta kere wang gudu de tapa doti. Ma a gudu, pura na nga timang. Ala ma ekis wan nummer. You no sap sort nummer you bigi brada kisi, you bigi brada no sap sa di entra wan kisi. Ala ma awan nummer. Ma ta de sofara, u aba gudu fan odo, ala mandi dape, ala de ting, mu de anwezig fu pura gudu ondro adoti. You lek bigi brada, you lek ip kim brada, you lek tweede brada, nu kan sluipen na de entra wan bakataki yo go diki, a olo fu pura gudu ino manduen. Wan desma becha koni, desma abi yorka de me potenda pena agudu. En dat teu ala malapuren, de we prate na fotosei. Ma te diki wan gudu na fotosei, de isi brru ekon, de no mag prata agudu ondeling tapadoti. I no mag prata agudu in de stad, in gonang agudu na pernasi e prate. Me heral, if i awan gudu na fotosei, ala den timandi awa lot, go akort brada sisa, fa bere, daw ala mala e prati agudu, ef bruno de, agudu e prata foto se, tapado ti pedeta. Ma ef ye diki wan god, wa olo ishi, bruno e kompe agudu de, ef i pure ala mala go akort, ano mag prati na foto se, tapado ti, ano mag prati na foto se, ano mag prati, sref srefi, want bruno dape, ye go praten, nangat uting na pernasi. Udu faya. Temtak udu faya. I abde enheimse na senang. Tede mandat e dresi de famiri, de mai dresi omu, de mai dresi brada tanta neif nek karkong. Da de mai dikwa olo. En na olo sa de mai dikip ondro a hangmat hu amande siki da datra neko da pesirep sirvan de ma abde eki sa ne du da pede en himse na den pernasi. Da de opa mama no mawaka moro. Mawaka ma do open. Da de tai a amaka ondro a kampu pe ama e sribi, pe ama e nyang, pe ama e opo pa ama e sdom, pe ama e lesof na sa ama e du. Da mande na amaka a hangmat. Da amoro moi fatori disi. Da de mai potama ina hangmat. Da de mai diki wan olo ondro a hangmat dos ina doti. Da te de man diki wan olo da de mai pot ala sort kulturu sani dos
ala sut kroide de ma et poti want amande mwaka. Da de ma lit faya jedus da asmoko et dre samang. De ma duen tuna de pernasi. Dat na de ma sara makananga de teramang. Des ma asmitak mek me her wal want to san wans ma bel den tegi den takia. De las want to pistori. Te wans ma esiki. Nasara maka. Fa blaka bere, blaka buba, blaka rutu, nanga blaka famiri. Dadema sabitak amang desiki abuan boto. Dade pura boto. Dade tik wansan nemo de mai tik eta boto. Apari fu amang. Dade de pura apari fu amang. Dade mai go broko wiri sade sabi. A wiri sa de ma sabi, da de ma e beri a pari na baka doro, 5 meter to 10 meters, ano inna oso ma baka a oso doro, a baka doro fa oso. Da de ma dikwa olo da de pota pari. Da te de pota pari inna olo da de ma tai wiri ya pari. Na de wiri dat e dresa man. Mi respeki. Te ananas lepi, da dapi furanga sniki wan te ananas lepi dat wan taki des ia es mere. Da sniki dapi mai no puru sniki dapi moro wan efu sniki sap tak ananas dapi ap yo froisi ma sniki no froisi. A sniki na dat enya a ananas. Te yari ekon dalek. Yari da pas ekon. Want udeno nen September. September, Oktober, November, dan Desember, de mawasa oso, ala den sturu, ala den banyi, ala den tafra, de mai puro en afroisi. De sana te guadoro se. Da te de sana guadoro se, da den banyi di da doro se, de mai wasa aher oso, sozro ga gros, grongo asu doro, aher oso e wasi. Dorosei fa oso e wasi. Ala den plangana dorosei e wasi. Dene lus den planga purma. Ala plangana in oso. If karpet den na oso de mai pura karpet. De mawas ala planga de mawas ala plangana in na oso. A flur ala plangana sodro den siribi kamera. De mawas ala den planga di dena oso skin. De bangi di dape e wastu. Dat wanta feist. Dat te de mawas den sani. Da de mai dansi, de mai singi, de mai prisi, da nyai bori, dringe, kong, alasani. Te wans ma, feriari, ala dringi di de tafra, ye kanga egi dringi. Sayu chako da kie dringi. Dat na pernasi. Sayko mit tapa tafra, dat na saden trawan di beda pek bana yu fesi, dat na deng e dringi. Yu e konanga yu dringi. Ala dringi sa ikakon e gota patafra. En sma, graman kapten basha, mushitak yu konanga yu egi dringi. Want aidena etapu, inom prasetak yu pota dringi, stikam to sede tra dringi sa ikon miti, mektra wan dring tu, ye dringi sa yu chako, ala dringi sa kon e gota patafra. Oso furu, want isapso dringi ikakon. En detraman sapso dringi de ikakon. Dat de ma e dringi. Ma te dringi wan pisi, dem abi limit ye guangai batra baka te abiwa obia batra efa abdresi efa no abdresi you no mak potenta padoti agari peye waka wis alegi you no mak potwa obia batra tawan jari wis a abi dresi neni efa no abi dresi yo kis problem you forsekta te de ma e bori. Lek fam take fu den patu nanga den pan. De ma chane sang gwa liba. Te de ma bori. Den biji patu den biji pan. Dat mek men taken tak des ma abi panyi. Des ma abi kamisa. Ikandu furu nanga panyi. Ikandu furu nanga kamisa. Ikandu furu nanga wet empi. Ikandu furu nanga knopo. Ikandu furu nanga pina nanga nai nanga te. Alasani ikandu. Alasan sa ye weri. Ibruku i ondo bruku isu ikousu. Alla sani de ma egbe. A moment.
Wans ma dede de libi na sara maka mas ma danga vakansi fas ma libi ja. Tedes ma ek moto na sara maka kontek afscheid of kontek ka dede sjin. A fos san dede teki. Ef na wan nefi des ma gebruik soutas ma. Ef na wan pistool de ma gebruik no so wan gong. Het maakt niet uit. Ef as ma dede na strati. Den trawan kisi fiere tak so wans ma dede fu a bere of a pernasi. Het maakt niet uit if you na fa bere, ya na fa bere. A moment des ma yere tak wans ma nanga wane fu wans ara maka, de sabe ef deno sabe, des ma da dena strati keba, e bo wa pe a bruru de. Na fos sanse des ma eteki a bruru, dan pas de ma igote ka dede skin. Da de kara dede skin te des koutu, du ondersoek, de kis tu stemming, Want jaso na Holland, Europa dus met name, sa des mai do. De ne kot luku. Oh, hij is doodgeschoten. Oh, hij is doodgestoken. Nee. Hij is doodgeknuppeld. Nee. Dat de mai kara de des king. Go. Nanga abrudo. Abrudo. Afado tabu an tekel. De lusa tekel. Des dood de teka tekel. Chagwe tuan dape abrudo de. Watra ne kondur tesa. Lek fa bru de te patikel de teka tekel. E fa bru de te pa duti de kraba duti de teka bru de kara bru duwe. Mo jimi respeki wan tori. Ka de furus mano sa bato di si. Wan boy beli baro to dam. Ma de famili fena senang. Nang aja de be yere not fa boy. Ma de di beli ba senang. De mai bel kon jaso ala yura ro to dam. Da de manja boy oplek vergis. Of vermis, sorry. Dan deskote suku deskote ma fini. Ma de mana pernasi datbek mi lobi pernasi tori mi loba pernasi libi en mi lob a rituel nanga a protokol nanga den tradisi fu pernasi. De mano sa pia boy de. De mai bel a mobil ego over de deskote da ego dape. A boy bel lo shenen wan oso. Ma de man praset mi gado. We bel a man udase nang a manete ka telefon. De man prase tak migado. U dia Holland u sabamang. Ama lobe belu ala dei. De man kira boy. And no aspan pisi fa to reko. Me sor mister namang. Mi respeki de arkina oso. Fa a kulturu bigi fa kulturu dipi e fa kulturu belangrek. De sansa den de desma. Fos den de gwilip duna bakawa. Buka yuli medi denga om. Sa u sabif den sabi. Sa u sabif den koni. Sa de leru no. Sade potus don taki, sade aksu taki rekos don tek teme oleri wan tusani. Da talanga yeshi tak desma be apleti de bekari de gia okasi de giwa moment takire. So wan dei, inego astrati, me oleri furu de gode leri ma fino wani ino sabi. Dos da boy dede. Ma da boy dede, desma e bel gwa senang, sena e bel ka holan tak pia boy de unere not fa boy. Famili ya, e gopia boy beta de ma fen noti. Famili na serang e belko ya de ma fen noti. Da de ma mekwa obia da pena serang. Da obia sa de ma mek da pena serang. Da de obia mang, tegi de mang le gramam basya na nga kapten. A boy de in wan bigi koffer ondro a bedi pia itang. Dape de man kira boy en dape in na kamera de man kira boy en dape de man pota boy in wan bigi koffer. Da de man opo a koffer di des kout gurape en inderdaad. De man den na kamera ma de man o gebruik wan dagu fu a dagu go smeri in na kamera pa boy be libi pa boy betang. Dus a obia sa de man meki na obia dati de man bel kompa ka fanaf senang ka orata kere a boy de in wan koffer. Dape ondro a bedi de defenen dape. Kande mi respecti sabatori. Wan boy be da wan straf oso jaso. Wan young boy. Minasap ifa be up 20 of a be de net over the 20 jaar. Da ala yuru ta boy kisinya da boye kouden spoon, a boye kouden preti. A boye kouden folku, a boye kouden efi. Ma da de ma be fene rade de maitak mami gado yong. Wecha de spoon go. Wecha nefi go, wecha folku kong. Maar die dingen zijn iedere keer krom. Maar dan toevallig was er een man.
Maar dan toevallig was er namang